0: Eka aro o, aku ojumore.
1: Ibo lachi, onyoma na egenti. Kubochi ta,
0: mitarage mpura oma.
2: Jamaa, baraka moda asuba. Mune, nukupata samurana maitaren alba.

0: an gaida abokan aikin mu na bangaren Ibo Chinedu da sauran abokan aikin ka sai in ce ku sauka lafiya masu sauraro assalamu alaikum barkan warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa takuwa wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4:30 tare da fatan mu same ku cikin koshin lafiya yau Asabar 10 ga watan Rabiu sani shekarar 1448 bayan hijiran fiyayen halitta Annabi tsira daga Makka zuwa Madina 4:30 tare da fatan mu same ku cikin koshin lafiya yau Asabar 14 ga watan Rabiu sani shekarar 1448 bayan hijiran fiyayen halitta Annabi tsira daga Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 26 ga watan Satumba shekarar 2026 miladiya dan Muhammad baban Muhammad jikan Shaibu Kabiru Muhammad Shaibu ke fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu inda zamu fara shirye-shiryen namu da shirin hadin gwiwa tare da gidan radio Faransa sannan karfe 3 kuma ta makamuku shirin abokin makamuku shirin zumunta a waya sannan 3:30 mu leka dakin mu na labarai ba za mu bar dakin labaran ba har ma sharhin daga jaridu za mu kawo muku sannan mu ji ra'ayinku game da abubuwan da suka bi jan hankalin ku karfe 4 daidai sai mu kawo muku shirin abokin hira shirin da zai ba ku daman ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka shiryo muku ko za mu shirya muku daga nan zuwa jimawa insha Allah tare da fatan za a biyo mu sannan a hankali yanzu dai muna fatan kawai shine komai da komai ya tafi daidai kar mu samu matsalan na'ura na network dan bisa alamu dai yanzu ka ina ganin akwai network din idan kuma an samu matsala to abubuwa ya canza to yanzu dai kar mu bata lokaci ga shirin mu na farko shirin hadin gwiwa tare da radio Faransa ai sauraro lafiya
1: barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarinci daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum da yaushe sunana Asma Bashir Aminu ke takarar shirin shirin lafiya jarinci bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma lokuta da dama da lalubo kalubalen da fannin lafiya ke fuskanta dan an karar da mahukunta ko kuma daidaiku waɗanda wata lalura ta shafa dan daukar matakan gyara da sabon halittar dan adam kowace mace kan iya haihuwa a kalla sau 15 zuwa 30 a tsawon rayuwarta a wani yanayi da kasashen Afirka ke sahun gaba wajen yawan haihuwar ko da yake likitoci na jin hankali game da muhimmancin bayar tazara ko kuma hutu ko ma takaita haihuwar baki daya saboda dalilai na lafiya wasu alƙalin hukumar lafiya na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ke kan gaba wajen yawan haihuwa inda kowace mace a ƙasar ta yanke sahiyar ke iya haifar yara a kalla suwa tabbas sai dai wasu bayanai da ke fita a baya-bayan nan na nuna cewa akwai ma matan da haihuwarsu ke dusar 20 kamar yadda wata uwa da ta haihu har sau 17 ke shaida mana
2: aiwa ta 17 yanzu dai 15 gare kuma bi sai rasu ina raga su ne dai Allah ya raga su an ce su wallahi wasu da bakin su wasu sun samu bebi sun samu malamai sun sauka eh maza da mata ne yanzu mata kuɗa mata ai ga su ne su ma hudima ina ga biyar maza masu 7 yanzu dai 15 gare kuma bi sai rasu ina raga su ne dai Allah ya raga su an ce wasu da bakin su wasu sun samu bebi sun samu malamai sun sauka eh maza da mata ne yanzu mata kuɗa mata ai ga su ne su ma hudima ina ga biyar maza masu arimi hudu mata masu arimi a ai lahiya lau ne ka sha yaji ka kama jikinka ka yi wanka yanzu da bisa wanka yara aihuwa bi kawai shi ke yau gano da

nipa si kaka wa bo fora wa ibi ati jia kati ya babu bo wati masih ya Allah ini kena kia jabu fora kati ji masih ya Allah ina ni fi'lu al-arami ya jitinabu al-marahi kada ni tinsi awam katuli wa kipa walasi kasi ji masih awam katuli wa kofwa Sebenarnya pergunta dan si atita dapat kami si ama ilmu wa basura. Ini mah